0: Yo, banyak mereka yang kau freedom, mereka yang kau DJ Bobo, ka Moron Makol Ashes, ka Celine Dion.
1: Yo, coming up next channel jutun, mereka yang kau kalian merah, Alejandro by Lady Gaga, mengamai on radio 88.9.

0: Wah, tahunya aku rekam, weh. Biar emuk belinya.
1: Nah, tahu.
0: Mangkat cara, weh.
1: Mangkat rekam, aku tahu, eh. Ngorong om, mangkat cara ngaikkan rale. Danal ngorong om ngaikkan rale. Mangkat cara. Yo, ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Walang om benyai aku, ya. Captain
0: Cook.
1: Ka ngarong om tebal. Danal. Tartaram danal jenal. Lui umandal benyai ngaikkan om.
0: Jen. Danal mada fran, I mean. Danal captain mertang aku.
1: Ya, ka.
0: Benar.
1: Danal ngorong om ngaikkan. Napa malah. Makasin.
0: Makasin.
1: Danal ngorong om ngaikkan. Ngaikkan om danal round. Ka pikangan danal. Napa ngarong waktu man. Napa mudari pak ya aku.
0: Weh.
1: Piringan mungkin danal benyap. Boya nam napa mu?
0: Waktu
1: manam ka? Mit mit tuanam, jalak tuanan, napa nana ibanan? Wajim na, kalian ngap na? Ngal alemanan?
0: Rain sound, ada.
1: Napa alem bilang alin? Tar palen o rakelin? Napa on bana? Walun?
0: Rakti manan?
1: Walu yang arah bertan bana napa? Dry kum?
0: Dark tuan mabulong on?
1: Oi,
0: dalam taste?
1: Bilinya manan, ngan kum bilinya galak kewat tipal napa dong? Talimbo.
0: Chen!
1: Butur na na, talimbo.
0: Eh?
1: Bili niya niyan, trace ma.
0: Ay. Hala ko, run ka mo eh. Alam ba na, wapto man?
1: Nunurong marano ka?
0: Yaka nun no. Eh?
1: Nakapin mo?
0: Tango. Rambo Cliff, ya, tangang. Kunda na mo ro. Nung kuliban ni Ken, kanya kuliban ni Ken. Na yun ba yung mix ba na nila? Taripam.
1: Fly bomb kan ma?
0: Fly bomb na nila, naman yung rat na dun.
1: Nungurong ba yung talaman niya, mitmitun ma? Ka boiling. Ka napa na nila. Banyak baruan nanen napa nanen bian region dari pen regiona kawat ternanya part balayan balayan dan napa kanan ma banyan part bulolup cuman banyam kap napa banyan al bulo frying na naif fly bayum biar cuman ma banyan al banyak napa dari pem
0: naio mango
1: mango o napa yo naio jangway
0: lerawa
1: yo lerawa yo
0: Kamango, eh? Kagokonat.
1: Benyan lirawar rumbal ma, benyan napam, marawat ma. Baik ya. Kagokonat.
0: Woy!
1: Yuruk na bang, balam napan na ni.
0: Renakam?
1: Balam na na. Balam manapan bang, jiolo.
0: Chen! Abit yun la jodop tun ma, eh? Dodit lim.
1: Upadartan ma, ka, nukam bang, dalam benyan, dalam kulans ma, atam, napam, abdab.
0: Kajapa, eh?
1: Kajapam. Kaza perk.
0: Wah, nenam taste lingu eh.
1: Ngalangam nuka jinal napa jinal. Darwin Wolf.
0: Jaden.
1: Pilihnya. Taripa.
0: Wala.
1: Rice me.
0: Tam kau ngoi taripa menuangam nyakura me.
1: Napa mu pilihnya. Wakuk mu ngaya taste pilihnya napa.
0: Wah.
1: Kan ko.
0: Jaden. Yo alp panjala da bangga majur arma marbulin.
1: Napa belinya? Gonggol ko.
0: Ayo alap mo na, malin malagong, mabanggaw ngam.
1: Napa? Mga jugong, niyo lang. Belinya ba yung benal? Napa mo na?
0: Eh?
1: Yerton, eh. Tungo lang, nana, will meringgi mag, napa o, belinya o.
0: Jen.
1: Eh, niyo nung ko nukan daw.
0: Wah, eh. Ngayon na yung nukan daw.
1: Na.
0: Ngayiri.
1: Na, ngayiri.
0: Burto-burto na belinya ngayiri.
1: Ngayon yung kabi ba?
0: Budlin.
1: Ayo alap mo na, lambar mo.
0: Wah,
1: mutton.
0: Putu putu ni mana?
1: Tunggu
0: tunggu ya.
1: Naa jangan banyak airim ya aku.
0: Sen beraja.
1: Naa juga.
0: Sen beraja.
1: Ya kata nam dangerous ni ya aku. Naa pun dengan marang berat mendamin. Naa power ni aku tengah ngaji bang berat mungkin dengan ya aku yo. Naa banyak kom kom.
0: Sen beraja.
1: Kay. Belik. No kanam dengan. Tapi jangan betul dap tanam. Ranging open all night.
0: Nah, then I'll.
1: Why are you in your terminal?
0: Why?
1: Jara, jara, man.
0: Eh?
1: What to man?
0: Alpen by name. Atam Liberton. Then I'll go away or bookmark.
1: Bookmark on the then I'll go.
0: Jen.
1: Now I'm going to work. Wara.
0: Eh?
1: Oh, car, company, yeah. Napa, and I've been cooking and cup put it to no napa. Bookmark than I've been done feeding. Then I'll go. Kanye, I'm being done. Apa nak pam japa, kacitan mabenda nanya enam terak jalan mana?
0: Berapa nabi nabi yang ngat tayo?
1: Wajin jerukton, jagulan blackton.
0: Wah, hekade, yo.
1: Miapuno, napa?
0: Kolok kabenda, no kabenda.
1: Nah, jangan muncul anjal, no kabenda lah.
0: Ay,
1: muncul anjal.
0: Ah.
1: manje war pamna banya
0: na ma banya pamya ko
1: damro
0: temet temre mena
1: panyam dal go bebit na
0: temet temre me
1: eh breton panyam dal go bebit tongan bingo is team up bingo ka fiji ka pmg bingo
0: kana arma banya ayre na tre na nen bulon jin
1: banang
0: yakai
1: na pa banya but pul o dal go na pa
0: tanan dark tum badol mo gore na
1: bading bulimand Duduk kumni bengam.
0: Oh yeah.
1: Yende kum rumbala.
0: Bakar. Terps.
1: Anapa benda benda.
0: Mando.
1: Napa nang kumna.
0: Kajar.
1: Wika. Wika benang ko.
0: Akai.
1: Pedit mibin. Mera abu yo yo. Darak. Yaka rungutan.
0: Chen. Yaka bela nyawa. Benyam. Ya berak tu berik kami bay. Leo. Bela wika ne.
1: Nun berak tu benda warba. Napa babtin mibeng ya. Benang tu wika.
0: Ngan berak tu. Boleh merumbal mak.
1: Nego jodoh biju.
0: Tiap tiap ramanya aku yang terdetik tu.
1: Jodoh biju kayu bulka ya kanya nyuwing. Ma, yo jenah aku lihat, jalan apa bulu?
2: Hey Humo, this is Jeffrey Changla Simran from Chindu Desert Band, and you're listening to Yolngu Radio. You are Paya.

Yo, Bukmak, ada aku BJ menunggur ke tiara orang tanda arts ngo ke nomor ngama 88.9 FM toa yulung rerengo. Yo, yo.

Yo, mungkin merakun yang ada James Bayong. Dia di nakul makangama area 8.9 FM. Dia kalau ko ka stay tune.

0: Yo, alalang, arayaku, Georgia. You're listening to 88.9 FM, Yungu Radio.
1: Ngaya ngale walu wanda bian bi anai ngai ngala ngale walu ino gudumaru bivaru ya ngale ngang bagudu jalan mara palaya ngale walu wanda bian bi anai ngai ngala ngale walu gudumaru bivaru ya ngale ngang bagudu jalan Jangan berai di bawah gada ramadhan hujannya dalam diri hari di bawah gada ramadhan hujannya dalam diri hari di bawah gada ramadhan hujannya dalam diri hari di bawah gada ramadhan hujannya dalam diri Menyuruh kami menjelandu marah orang mudah-mudah ini malinga Menjelandu marah bumerangnya nangai Menjelandu marah orang mudah-mudah ini malinga Menjelandu marah bumerangnya nangai Liwiri loya malinga dingilang alani jiwani Yadinara madunjur madunjuraya ngale badanga ngalani nyai Yereyereyereya ngale ngadi ngela ngalani jivanu Yadinara madunjur madunjuraya ngale badanga ngalani
2: Yo, Dwal Nakuna, Yo Ngul Radio, Dwal Garzalala

0: Yo, bookmark Elvis Hour Monday 9 AM ka Wednesday 4 PM. Tinali yung radio nga.
1: Yo, don yung arat yan ta o don upayam. Nguni ma manindukan la karang albili first pitch yung ay nguni ka missed out. Nguni walkan marikin yul ng walal. Ka nalcha walkan na ko jama. Tarpa walkan jatur mala balawalkan na ko jama. Yur madaka dikai bulanjan pipu ka wangan na mirinya.
2: Chatur lokalnya katu meringo
3: dulu
2: ni pemiu ni beli gol gaya chatur la beringo ngoro ni pana tulen ni pana pamlak pamak pamak tu nanti kan mamak tu nanti kan chatur nan mari yo mira indin ya ma zaman kan bicara beli zaman kan beli warung per wangan ini ngon kalau abad tulam kak dia balas jadi wali abad tulam jadi aku ni tu kawal pemdal pas wali ngayu le dulu ngada aku aku ni royuna ya kacau war kuit war ni balas jadi ni aku yang ini bukan ni dual mungkin dia lumi mar mak belajar tur yo jurupun nama dah kan utur kangain utur lain buat ya doa ilmu merjar tu ya aku ilmu ya. Kunin ngayon utur, yuk, angunin gulta. Yuk. Jurupun. Yuk. Kunin malangin nakun, nakundi man kan jari-jari niya. Nilang orang kayun. Tualin. Yuk. Tialin war kujpar, kacin amar cingki. Kangatin ya, angunan pala. Kuna pala ngayon lidar pananamin din. Minin darpa, yo minin dia. Pijar kanjar manguni, muni kan kanjar guru perang. Yo tur, aipin kadain walang. Nata yang lagi dal, nawe. Dak kuliwan dal, dak kuliyan. Mamu dak tur nagori kurcunan ngoronir panah. Barangkali balayan dan belengan majulun dan balaju cuci. Mamu dak kurcunan maja. Yanan beli dan bagi dan macam dan batinan. Mudah muka dua dar pamalang, mukmin muka dua. Kanjar yul ngualang, yul na balanya itu anin lah, mangi. Atau mangi kum yul ngui. Kujar kabulun berita. Tu nak luaran lah. Jauh minyak kau lebih jana. Pun nak hejo. Yo, jauh ini ya. Boy, ya kalau mana boleh daripal ngalpana. Kalau beri nak bicara jauh ini ya, boh ni. Nak kau nan kau yang loko, mea penugana ya laki. Bicara kan kau di zaman. Nak kau nan kau nawanga. Nal ngayu utur kata ngol, nak kau beli ngol dah kau nal. Padahal kau ngayu utur, nal ngayu utur cerita. Kau nanya ngai beli ngul jauh tu nak uli dia dia, barang ku ngul dia, kaminin, yo, kau nanya ngai pun dia dia, orang ngai tu kali ngai rangan aku, waku mesti ngul jauh tu,
1: rangan,
2: yo rangan, cerita muka bayi, kaminin, kak dulu, yo, nak kon malah, wangi nak kolak kolak,

0: Namery Book McNara Cyril in France listening to Yolongo Radio via web streaming. Ma, Dudu.
1: Yo, down the interview, yo, Tarain and Adao, Rakambier, Makdao, Paman over.
2: Yo, Pongar Wangayora, Yerkala, Wangangaya, under the big tow tree, Yok, Yok, Yokan, or the Maruk, Tula, or Nak, or that plastic cam, and a Kumakar, the Bukun, and a Kurjang. Why? Eka to kaan mo kapre ni. Tiyang mo dawala ngala na jo ero na tiyang mo de kuru tu trap. 1, 2, 3, 4. Kung tuwala dawala ngala ribi ya. Ngala ko kutara meron ngala wiyaka ngala na birka ero ka atur da na atur ka atur niya. 20th September 2016. Tambah ada luka rupa mana. 3, 2 o'clock na kalki. Soal nga nga rao tanya na na. Yana kalki ada berita ngunar cana na. Dala lakti na na. Berita yang ngora ngora win na maya teka. Kutu yang ngora ngora bila. Na utu ngara ngora ngora win na ma. So are you? Kakampu ara yo. Penata yara man. Rakan ngara.
3: Workshop katuala bali ni nursery unia na pungo yako technical school yako. Bali ni napen post primary walango unia 10 go 11 go na unia school post primary walala lakanya. Atang unungu ingora emile wanga kalepa na angunia wanga na pungo ka adult education center angunia ingora ngatili yam. School ada orang la, tinjiri ni orang la, belang la. Paling mungkin macam ni, aku kan work experience ko, literacy jama. Taruk, jauh pun taruk, orang hati ni jama. Literacy center orang. Mungkin aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kan apa mungkin tak kalau tak paman,
1: agak aja tem.
3: Kalau kan apa mungkin finish je, macam shop li. Rupiah ada berapa? Mana pentingnya? Aku, mana perlu?
1: Nalen.
3: Tuanlah, urulana. Unda kadelnya? Iperana, macam ni. Iperana. Pare kita nak berjalan kita ke anak, baru ngalap permeriu.
1: Nih,
3: boleh kerja. Pare kita juga nak ada kul juga nak ada everything juga.
1: Wow.
3: Ngatur lepas apa nak berdrink? Kabur.
1: Kabur.
3: Lau ina beri wang kan amat cerdas beri cerminal teh karo. Tiang nggak pelang ni tiket sing teh karo. Tiang kata orang teh karo. Teh lulu pan bapu melil yulungnya rikau. Lau ina beri wang kan amat cerdas beri cerminal teh karo. Tiang nggak pelang ni tiket sing teh karo. Tiang kata orang teh karo.

prongal rom le magma number 5 ni gabitan we want government to talk directly with our clan leaders, can meet with regular Navi, with them side by side. Tuale number 5 cha welcome na purgajal ter ngoni government to gomur wat mana puringa ne na gomur gomur margale mur to wangaj mana pan mer rambangi rom go dia kacan lemur jamar kulenjama na tele mur to wanga jaga ka bok makan kroto mer mala ratu jama rambangi yor ngawalal ka gapman kongai mer balalali mer number 6 jangai gamro dual gam gaman jato guliona kuyangan angor na man maklimrong da walau yan betul abi rom jaman be walal mangi na channel tu jaga limrong kalango ya bian ka botu bicuna yor ngawalang marklim tu rampang jama walal to gulion kuyangan angor balanyang ngam na permainan na main makna mulang pelanyang kakang kan waktu lom jajah lemurung kalangong kawal lah lakan yang merungani walal main kena kena waktu jaga lemurung kalangong jamur kuliu taro adeli ngay kang orang mulai yor ngong mulai nawa bican likan nungur kanamir kabulu bican kuyang ngay mulai kapan tu ngay pin perga ngai kapi jang goyang ngan benan ngan ngamany mak pili ngai kana right kuna meruk pala jamo na tal tal ngai tul jaga lem rungala ngau jamar kleu kolion ngai to gapman kolion ni to tukar koro tola candeng uni ni ka goyang ngan benan many mak ni ka ngai tam ani rali ni to rongir na prungal oleh ni gapman karena perang yul ngoli das malah itu rambangnya jama rambangnya saat by saat beli mertu jama rambangnya margali mertu tukar mengguna gali jamar kuleu ini yurta ya kaya yurta yang ngajang ini beli mertu malam tukar ini nalkan waktu maga ya mereka kurum kurum main gitu jamar kule ya kan waktu ya kurum main gitu ya kan waktu orang acara ini nyaman main gitu pada waktu mak mak tuna del kurorong nunggu gapman ko karom kulim rong kalango ala tu jamar kulik ngutan ga yu alf dirian rom liluapton yo pelanya namba 7 jangai gabi jan wangan akun lemur yur ngumala bukmak ajal tir lemur tu nama ngai tu balanda rali gal ketil lemur ngal ga main ketil lemur ng rom ko protocols wal ngulik kalakam wal tu marga betul betul lembrong kalangau, kalau betul walang betul betul, kalau betul tukar nama gaya bermalam, lembut tu ni kongkai anda jamar kulit lembrong kulit lembur, balai bil malam, napung kalian, ya kabaran dalam meter kali bil malam lain, ya kali orang lalai meter bil malam jangan napung kalau mereka mula tu dah angan ngai tu, walau jamar kulit, balanda dalam ko, kaya orang orang kadar yang jalan kering orang, maga ya meril, yo. Number 8 Gamro Napur kaya alter Napur to Gumur muna namir Yura namir Koro rom goro Kapman kal Kapman kayor ngo Napur kaya Marga lemur to Tukar nga mga mayon Dia kewa ngao Kapoyak nalting na ikadara Ayol walal ngalem Kanina dia le kapoyak lemur tu jama limurong kalang kurterangan awur marang itu ngapa gitu terangan limurong kapan tu lemur tu walang terangan tukar jadi lemur tu maju jama yura namir kamar terangan namir kaganjar namir balan meninggal itu dole jamar kuling mar tu balik nangur bil mram ngayang balan daromgo kayur ngoromgo ngay itu dia kemal tun pelajar acara Korean, o manjma Korean dukar koro, ka balan galil

0: Pele.
1: Yo, tu ala e manega e mone ana brogada brogada kuna. Real una de ala ngambalk. Real eru na ana brogong orange. Dola ma blare. Bolo na kona orange tu ala ana brongo. Tiang ala ana bro. Ukuran na real una ngorona ngobar. Benar ngorona. Kadole ngune manega e. Adil mereka, abul yuta kunjara mereka, tuale gaduh beberapa tahun lalu korang na, kabelanya.

0: Nupingo, you're listening to 88.9 FM Yolong Radio.
1: Yo, bookmark, Itingali John Emma here. Today's Thursday, February 23. I'm at Galawinku with Yappa Gappan Ngamma Guiwanga. They've been telling me stories about Yungu families, Baman Poidawu in the early days, and also today, and how things have changed. Ma.
2: Yo. Nga til jaba man ja yol ngo korotomir kaninan korotomir yol ngo kabicar ngai kan gam kangal ngai kan gulon do yoto kangal ngai kan kata al goyangin main mak bala gini ngar na kolok tur bicar kolok bicar gini ngar bala nya gini ngar kolok tur nja bala na wendaut nir para yol ngo na Yul nguna ngai tau nirpa mau kun guru tugal kepo nya nakun guru meringuna tore to kata tara tiak nau ko miyalk mar ngai to mejengutan ja bala ngai mai ngi nan ngai tu ai merengu ka ngune ngai kan ba nau ni ya kan ngutan ngai mai cinun ni ngai garing guru pergire mundur guru par ngai kan hepi jar mundur guru par kangat ta kami apuno kangareri ngunin mundur ja ngain do madan bapai ja kangade ja yakan gurupan mundur barai ngun maramen nan ngun pile ngunin yutun mundur nan ngun ngunin yutun mandang nan ngun miak natu yan bile ai makin ngun yutun nan ngai tol ko yang nan nan te kan nan ngai kalur yang ngai Ngan kan dah ngal nganya tu ayat meringun jauh guru tu meringja. Yan bile marci ngai kan, mar ngai macin ini tenan balanya tunggaran nan gunakun nangara tulakaram ten. Muni ngai macin mar ngi tengai ngadek meringun jauh mar ngi kola bicara kam. Muna nunggu tau meringja tu ayat meringu. Lakar ngalat nan gunakun nunggu nguruk ngaran nuna nen tau terbang nguruk teramu. Tuai berengun nungun raku guruk berengun. Kau tuai berengun rakalangau wakut berengun. Manjmak. Kau ngai guli ngadik berengun ngata jama. Kau guru pernah ngai li yutu al nguruk kali miyalkal. Ngai tuwal tuai kugangu ngata. Ngai lakanan ni nana. Ngai li marcinya kana ngai li kapala guru paranan ngu. Kau dicuru ngainya. Ya kau ngulang ngai li jala li inanan ngu. Perakian ngai kan nawe, perakian ngai kan utar merangal. Kamari ini nakun balanya donggara, nakun jikten, balanya itu donggara, balanya yang ada merengu, kababa merengu thinking nanganya jangan li nawe nawe guru pana mar ngai itu kanan jamang unal ngatanan ngon, ngai itu katilan ngai itu mana kita tu merengu nanganu kalangau, bicara, balam ada kangala. Kangal manda bala guru para ya kangula nawe manda pula pula galkun bayang itu gayen diter meter muni manda guru panjangannya guru perayaan ka balanya tau nakun ngati lengun jaba man punja pala kan mi alkun ini nanai manang kitiran ngai nano kalangang ngai dera mo ja tuai merengonja tau merengonja yo manang kitiran ngai belen balangai Burungkan marcin guni madaram bangen. Tuai meringunan ngu. Angai ipi balaku aik panjang adek meringunan ngga bapak meringunan. Gumur ngamatinan madakan mandang beli. Kurung ga wakku madamaran naminan. Wakku ga kato diramu ya madamaran naminan.
3: Ma.
2: Yo cucut.
4: Fafala.

Yo, tuan jangan rato. Tuan jangan rato gaman angir nawe mata. Kalau dia pongo nangoy wang apa halan pe. Tiada nak peringkan mungkin beri nawe yo diramu ya aku Harold Cooper mengge kongal nan ngom mata. Ay tay tay tong, bertina birong, kenau baisha, kenau baisha, sha, sha.

0: Yo, ya kuat ya mbak. Ada nggak nama? Yo ngurai dia moro. Ka, yo.
1: Tuh orang ngaraya, kau beri kepikele. Tinggal ngarato, kau bang katur ngarato. Ayo ngarato lah. Beri kepikele. Yo, yo, yo, yo,
2: yo, yo. Lama-lama ini nanti ama, nguruir iru nama ini ama. Punya mina mada.